0: Anak Info Perdua.
1: Selamat pagi teman Perdua, inilah Info Perdua di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Perdua. Norwegia memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Brazil dengan skor 2 gol berbanding 1. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan The Monster lewat gol penentu yang memastikan timnya menuju ke perempat final. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Norwegia yang mampu menyingkirkan salah satu unggulan juara dunia. Sementara itu, Brazil harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah gagal membalikan keadaan hingga peluit panjang dibunyikan. Kita masuk ke informasi berikutnya teman Perdua, kabar gembira untuk para penggemar Solo Leveling. Film terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System resmi diumumkan dan akan melanjutkan kisah Sung Jin-woo setelah peristiwa di musim kedua anime. Pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang Anime Expo 2026 di Los Angeles. Film ini kembali diproduksi oleh A1 Picture dengan melibatkan Aniplex, Crunchyroll, and DNC Media, Netmarble, dan Kakao Piccoma. Meski belum mengumumkan jadwal tayang resminya, kehadiran Beyond the System langsung disambut antusias para penggemar yang menantikan kelanjutan perjalanan Sung Ji-woo sebagai hunter terkuat. Teman Perdua, sekian Info Perdua pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Nomor 2, katanya kan Senin itu sering banget jadi hari yang paling berat ya buat banyak orang gitu. Tapi gue yakin nih, setiap orang pasti punya caranya sendiri buat apa ya, survive hari Senin, teman Pro 2. Nah, kalau lo biasanya ngapain nih, teman Pro 2, buat balikin mood lo naik lagi gitu di setiap hari Senin supaya tetap asik dijalanin walaupun Senin gitu. Coba deh lo cerita di 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital, teman Bro 2. Ditunggu ya.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air. Dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, udah ada WhatsApp yang masuk nih dari teman Prodi. Langsung aja gue bacain kali ya. Yang pertama dari Rian di Cibinong, katanya, halo Prodi, gue Rian di Cibinong. Buat gue, biar hari Senin gak berat tuh biasanya gue bangun 15 menit lebih awal. Jadi gak keburu-buru dan sempat buat ngedengerin lagu favorit sambil ngopi dulu di pagi hari. Mood jadi lebih enak seharian, katanya teman Prodi. Valid gak tuh? Valid gak? Kalau buat gue sih lumayan valid ya teman Prodi. Tapi masalahnya bangun 15 menit lebih awalnya itu yang berat, yang gak sih? Terus ada lagi dari Nisa di Dramaga yang bilang kalau hari Senin biasanya gue bikin target yang simple aja. Misalnya nyelesain satu kerjaan dulu pas target pertama kelar, rasanya jadi lebih semangat buat lanjutin aktivitas yang lain. Bikin-bikin task kecil gitu ya, apa namanya, step by step gitu ya. Teman berdua dari si Nisa, ini caranya Nisa buat menghadapi hari Senin gitu. Kalau cara lo gimana teman berdua? Coba dong yang belum ngasih tahu caranya gimana, kirim ke 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Masih ditunggu cara-cara menghadapi hari Senin ala lo teman berdua. Setelah ini gue mau bahas satu istilah yang namanya tuh Monday Blues. Teman berdua, lo pernah denger gak? Abis ini kita bahas teman berdua.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gue kan udah pernah mention ya tadi sebelumnya gue mention si Monday Blues gitu. Dan ternyata teman Produ, rasa mager di hari Senin itu istilahnya Monday Blues. Ini adalah kondisi menggambarkan perasaan gak semangat, bad mood, gelisah, atau emosi negatif yang muncul pas menjelang atau tepat di hari Senin gitu. Biasanya muncul karena kita harus beralih lagi nih dari suasana santai di weekend, balik ke aktivitas yang cukup padat gitu di hari Senin. Tapi tenang aja teman bro, dua Monday Blues itu bukan gangguan kejiwaan. Ini cuma perasaan yang biasanya sementara aja gitu teman bro dua, dan bakal berangsur membaik seiring berjalannya minggu. Walaupun ya gitu, Senin Monday Blues, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah mulai happy, Sabtu Minggu happy, Senin Monday Blues lagi. Dan orang yang mengalami Monday Blues itu biasanya tetap bisa menikmati hal-hal yang mereka suka. Jadi kalau pagi ini lo masih agak berat aktivitasnya, santai aja teman bro dua, lo gak sendirian. Gua juga.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas soal si Monday Blues, teman Pro 2. Ada yang beratensi lagi nih, teman Pro 2, di WhatsApp kita. Ada dari Kak Mawar yang bilang, biar Senin gak berat, aku sih ngopi pagi terus nyalain radio dengerin Pro 2 FM. Aduh, manis sekali Kak Mawar ini pagi hari ini. Kak Mawar mau dibeliin apa? Coba. Anyway, lo tau gak tapi penyebab utamanya si Monday Blues ini, teman Bro 2. Jadi penyebab utamanya Monday Blues itu adalah karena lo tiba-tiba harus memulai kembali suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Di mana hari-hari sebelumnya, dua hari sebelumnya lo tuh fokus bersenang-senang gitu di weekend, teman Bro 2. Dan selain itu sebenarnya ada beberapa faktor lainnya juga, teman Bro 2, yang membuat hari Senin tuh terasa berat. Salah satunya adalah kurang istirahat karena sibuk jalan-jalan, kalau bersenang-senang lah di akhir pekan gitu, yang menguras energi juga sebenarnya, dan istirahat lu jadinya kurang. Atau lu punya tekanan atau tanggung jawab yang menunggu di hari Senin, nah itu juga biasanya bikin semangat jadi drop tuh, teman Bro 2. Atau yang lebih parahnya lagi, lu punya masalah di lingkungan kantor gitu, teman Bro 2, atau sekolah ya, bisa juga kampus, kantor, sekolah gitu. Jadi mana misalnya lu punya bos toksik gitu, teman Bro 2, atau lu punya teman yang lo gak suka gitu, kehadirannya membuat menguras energi lo gitu. Itu bisa juga, teman Bro 2, yang membuat hari Senin lo terasa lebih berat, teman Bro 2 gitu. Kalau menurut lo ada gak faktor-faktor lain yang mungkin membuat hari Senin itu terasa lebih berat? Lo bisa sampaikan di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas penyebabnya ya teman Pro 2, dan sekarang gue mau bahas soal tanda-tandanya nih. Tanda-tanda gejala Monday Blues teman Pro 2. Jadi munculnya emosi negatif merupakan tanda utama nih ketika seseorang punya Monday Syndrome teman Pro 2. Selain itu ada gejala yang kerap yang sering menyertainya, yaitu otot tegang nih biasanya teman Pro 2, terus peningkatan detak jantung, denyut jantung teman Pro 2, sakit kepala, bad mood yang paling kerasa banget tuh, sama kehilangan semangat untuk bekerja di kantor dan penurunan produktivitas teman Pro 2. Itu tanda-tanda kalau lu sedang mengalami gejala Monday Blues. Terus harus ngapain dong kalau misalnya kita mengalami gejala Monday Blues? Nanti teman Pro 2 setelah ini baru kita akan bahas soal solusinya, cara mengatasi si Monday Blues ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

maka kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh, kudu semangat biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
1: Ih, setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener. Kalau kata orang mah, mens sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga, sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpok Janap aja ya. Bu, bentar ya Bu, saya ganti legging macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya Bu, keburu panas ntar.
4: Teman terbaik.

Prodio FM teman terbaik kamu, teman Prodio. Sebenarnya ada beberapa cara buat mengatasi si Monday Blues. Salah satunya adalah memanfaatkan akhir pekan sebaik mungkin, teman Prodio. Jadi pastiin lo gak terlalu capek di akhir pekan yang mengakibatkan stamina lo terkuras dan lo tidak bisa meregulasi emosi lo di hari Senin paginya, teman Prodio. Lo bisa juga membatasi pekerjaan yang akan lo kerjakan di hari Senin gitu. Jadinya enggak keburu overwhelm, enggak keburu burnout sebelum mulai bekerja bahkan. Dan lo juga bisa banget nih teman berdua untuk ngebuat jadwal harian supaya akhir pekan terbebas dari beban pekerjaan gitu. Jadinya akhir pekannya bisa istirahat penuh, beban pekerjaannya bisa terdistribusikan dengan baik di hari-hari kerja. Jadi enggak juga numpuk di hari Seninnya teman berdua. Dan yang paling penting nih, hindari begadang teman berdua di hari minggunya. Minggu malamnya tuh jangan sampai begadang teman berdua. Karena kalau lo begadang, lo kurang tidur, udah pasti mood lo rusak. Udah pasti hari lo berantakan sih menurut gue teman berdua. Anyway teman berdua, kayaknya itu juga sekaligus jadi penutup topik obrolan kita di pagi hari ini. Karena nanti di jam 9 gue bakal ngebahas hal-hal lain nih teman berdua. Tentunya gak kalah menarik dari topik obrolan kita yang saat ini lagi kita obrolin gitu teman berdua. Sambil menunggu waktunya kita ngobrolin hal-hal lain teman berdua, gue mau puterin lu satu lagu dulu nih dari Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku.

Produa FM teman terbaik kamu. Teman Produa, gue tau banget nih, kadang lo suka ngalamin apa ya, experience dari pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang bikin lo sebel gitu, kurang nyaman lah, let's say. Nah teman Produa, sekarang lo gak perlu bingung lagi nih, karena udah ada yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman Produa, dimana lo bisa sampein keluhan, pertanyaan dan juga aduan lo yang nantinya bakal diteruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Dan lo bisa sampein itu semua lewat WhatsAppnya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312450 teman Produa. Dan nantinya Halo RRI akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Gitu, seru banget gak sih? Kalau lu punya tempat untuk berkeluh kesah atas segala sesuatu yang terjadi kepada lo gitu, teman Pro 2. Makanya itu, langsung aja lo aduin semuanya ke Halo RRI.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Bro 2 ada kabar menarik nih teman Bro 2, karena sejumlah komunitas agama ini menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif di Indonesia. Karena memang penting banget nih inklusivitas yang harus kita jaga, karena kan semboyan kita aja Bhinneka Tunggal Ika, masa nggak inklusif? Ya nggak sih. Anyway, teman Bro 2, dukungan itu disampaikan dalam dialog bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Wihak, teman Bro 2, yang membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang agama maupun status sekolah, teman Bro 2. Dan pemerintah menegaskan kalau komitmennya menghadirkan pendidikan yang adil melalui berbagai kebijakan seperti revitalisasi satuan pendidikan, penguatan sekolah swasta, dan penataan distribusi guru hingga penyempurnaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB gitu teman Bro 2. Dan kolaborasi lintas agama dan berbagai pemangku kepentingan juga dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Supaya apa? Supaya 2045 emas beneran kejadian teman Bro 2.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Ada kabar membanggakan dari remaja asal kota Depok nih. Ada Arashel Situmeang, teman Prodi, yang berhasil meraih gelar The Winner Duta Anak Indonesia 2026. Dan prestasi tersebut menjadi langkah awal nih bagi Arashel, teman Prodi, untuk menyuarakan hak-hak anak sekaligus menginspirasi generasi muda agar berani bermimpi, teman Prodi. Karena bermimpi itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang mungkin mewah untuk sebagian orang, teman Prodi. Terus berkembang tentunya dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar gitu. Dan siswa SMP Regina Pacis Bogor itu mengaku mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai isu tentang hak anak ya, sekaligus mengasah kemampuan public speaking, modeling, dan menyusun program advokasi juga, teman Prodi. Dan Arashel berharap menjadi penghubung bagi anak-anak Indonesia untuk berani menyampaikan pendapat dan bersama-sama menciptakan perubahan di lingkungan positif masing-masing gitu, teman Prodi. Walaupun gue sendiri yang ngerasa kalau anak-anak muda terutama Gen Alpha ini nggak takut menyampaikan pendapat, teman Prodi, bahkan agak terlalu berani ya, keasbunannya tidak terkontrol, teman Prodi. Kalau punya ponakan Gen Alpha mungkin lo bisa relate sama apa yang gue omongin barusan, teman Prodi.

Radio FM teman terbaik, kamu gak kerasa banget udah di 10 menit terakhir gue menemani pagi hari lo teman Pro 2 di Spade edisi kali ini. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM, buat lo yang udah sharing tadi, ada Kak Mawar, ada Kak, aduh gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya thank you so much buat lo semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama gue di pagi hari ini gitu. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu penutup teman produk, gue mau muterin lo satu lagu penutup perjumpaan kita ya. Bukan penutup siarannya. Siarannya masih akan terus lanjut, nanti bakal disambung sama ada Karinda yang bakal menemani lo di santai siang teman produk setelah jam 10 nanti teman produk. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu penutup perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari It Get Tough dengan Takut.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
2: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Perdua. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu muterin lagu kesayangan kamu, karena ini di rangkaian santai siang. Di sesi pertama ada jam request. Yuk atuh di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Selain jam request, nanti juga kita punya informasi-informasi seputaran olahraga, entertainment, kesehatan. Pokoknya banyak deh ya. Ikutin terus rangkaian acaranya sampai tuntas nanti.

keinginan akan terwujud jika diiringi oleh perjuangan, seperti keinginan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semangat itulah yang harus tetap dimiliki bangsa ini, terutama generasi muda. Keras kepala dalam hal yang positif, serta berani melakukan sesuatu hal yang baru dan menantang. Mari wujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan terus berjuang menggapai mimpi.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk Nay. Hai Nay, Nay yang ada di Jalan Pemuda. Katanya Nay pengen dengerin lagunya Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya Nay. Terus ada juga selamat siang, aku mau menyapa dari Caca. Hai Caca, Caca yang ada di Pond Room. Kalau Caca pengen dengerin lagunya Jenny dengan Love Hangover, Love Long Hover. Oke. Nanti lagunya aku puterin. Ini kata Caca spesial untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di perjalanan. Hati-hati di jalan katanya. Siap kalau begitu. Satu lagi ada juga dari Tommy. Hai, selamat siang Tommy. Tommy yang ada di Sempur. Kalau Tommy katanya pengen dengerin lagunya yang udah lama jarang aku denger nih, dari Sugi Bornean dengan Asma Librasi. Boleh banget. Yuk kita puterin lagu kamu yang belum request. Masih aku tunggu tentunya karena waktunya masih panjang banget. Ini dia requestannya.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, yuk, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena korsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Selamat siang, aku mau nyapa ada Nur. Nur yang ada di mana nih ya? Di Helang. Hai Nur, Nur pengen dengerin lagunya Tompi katanya. Ada enggak Rindra Tompinya? Oke, nanti aku cariin dulu ya Tompinya ya. Ditunggu Nur. Terus selamat siang juga ada dari siapa nih? Abuba, hai Abuba. Abuba yang ada di Paledang. Katanya kalau Abuba pengen dengerin lagunya dari Blackpink yang Champion. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya, udah aku siapin. Ditunggu Abuba, lucu banget namanya ya. Terus ada juga Yuliani. Hai Yuliani, Yuliani yang ada di Villa Randu. Katanya kalau Yuliani pengen dengerin lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Siap deh kalau begitu. Lagunya udah aku siapin, kita tinggal tunggu aja nih. Tapi sebelum itu aku punya informasi dulu untuk kamu semua nih teman Pro 2. Aku cuman mau ngingetin aja sebenarnya buat kamu yang lagi ada di jalan, lagi kerja ataupun lagi santai tapi enggak punya perangkat radio, tenang aja. Kamu masih bisa dengerin siaran radio Pro 2 RRI Bogor di aplikasi RRI Digital. Itu tuh ada di Play Store dan juga di App Store. Kamu langsung cari aja RRI Digital. Kamu download, terus kamu bikin akunnya. Kamu tinggal streaming langsung, dengerin ulang siaran juga bisa. Bahkan pilih kanal RRI lainnya juga bisa banget. Mudah banget, praktis dan kekinian. Makanya jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengerin lagunya yang judulnya Rumah ke Rumah, tapi aku lupa katanya yang nyanyinya siapa. Hindia bukan sih? Ya bukan ya. Mudah-mudahan benar ya yang aku siapin ya. Kalau lagunya yang kamu maksud ini, mudah-mudahan benar. Kalau misalnya bukan, ntar request ke aku lagi ya. Terus ada Dinda juga. Hai Dinda, Dinda di Ciomas. Katanya kalau Dinda pengen dengerin lagunya Mahalini yang Sial, boleh banget. Lagunya juga udah aku siapin. Oke, teman-teman nomor 2, kita lanjut lagi aja ya. Langsung ini dia requestan kamu.

0: ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Kapten Timnas Brasil Neymar da Silva resmi mengakhiri karirnya di level internasional setelah Brasil tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Salako harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 1-2 dalam pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium Amerika Serikat. Neymar yang mencetak 1 gol melalui titik penalti pada masa injury time tidak mampu menyelamatkan langkah Brazil. Seusai pertandingan, pemain berusia 34 tahun itu mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari Timnas Brazil. Dengan penuh haru, Neymar mengatakan telah memberikan segala yang dimilikinya untuk membawa Brazil kembali menjadi juara dunia, dan turnamen Piala Dunia 2026 menjadi edisi keempat sekaligus penampilan terakhir bersama Selecao. Selama membela Timnas Brazil, Neymar mencatatkan 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist. Ia turut mempersembahkan gelar Piala Konfederasi 2013 serta medali emas Olimpiade Rio 2016, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Brasil.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria menegaskan pentingnya menjaga ekosistem industri telekomunikasi agar tetap sehat guna mendorong investasi jaringan 5G di Indonesia. Dalam audiensi bersama jajaran XL Smart Jakarta, Nizar menyatakan pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku industri, termasuk melalui pengurangan beban regulasi. Menurutnya, kondisi industri yang sehat akan mempercepat pembangunan jaringan generasi baru serta mendukung transformasi digital nasional. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

Kita lanjut lagi yuk teman Fredo untuk requestannya. Ada Yoga. Hai, selamat siang Yoga. Yoga di Bojonggede katanya pengen dengerin lagunya Bertaut dari Nadine Amiza. Boleh, lagunya udah aku siapin di tunggu ya. Terus selamat siang juga ada dari Aldi, Aldi di Cileungsi, jauh sekali. Aldi di Cileungsi pengen dengerin lagunya Evaluasi dari Hindia kembali. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya untuk Aldinya. Terus selamat siang ada Rina di mana nih, di Parung. Katanya kalau Rina siang hari ini pengen dengerin lagunya Sal Pribadi yang Irama Laut Teduh. Siaplah kalau begitu. Yang belum request, belum ngelis, masih dibuka tentunya sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Jangan lupa ketik nama, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Sekarang kita dengerin dulu yuk requestan berikut ini.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, gelek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk Zamil. Hai Zamil, Zamil yang ada di Babakan Madang. Katanya kalau Zamil pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Dari Payung Teduh dengan Akad. Boleh banget. Ditunggu ya, Zamil. Terus selamat siang juga. Ini ada dari siapa nih? Ada dari Vega. Hai Vega. Vega yang ada di Kemang. Hai Kemang. Vega pengen dengerin lagunya JKT48 yang Rhapsody. Boleh banget. Lagunya udah aku siapin, ditunggu ya. Terus selamat siang juga untuk Ashifa. Hai Ashifa. Ashifa yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Ashifa pengen dengerin lagunya dari G-Dragon dengan Too Bad. Boleh banget. Yuk langsung aja teman-teman Pro 2, biar kamu bisa requestnya langsung aku puterin. Kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi, kalau tadi ada Tangga dengan Ajariku. Ini lagunya disuka sama. Sebentar, kita buka dulu. Ada dari Anggraini. Hai Anggraini, Anggraini di Bogor aja katanya. Siap deh, lagunya udah aku puterin ya. Terus ada Dayat. Hai Dayat, Dayat yang ada di Cisarua jauh ya. Kalau Dayat katanya pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Boleh banget. Satu lagi teman Pro 2, sebelum nanti kita dengarkan lagu-lagu religi, ada dari siapa? Putri ya, Putri di Sentul. Kalau Putri di Sentul pengen dengerin lagu Meghan Trainor yang Cyber. Oke, okay. Ini berasa inget baju lebaran edisi tahun berapa gitu ya, shimmer. Lanjut aja yuk teman-teman, ini dia requestannya.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 12 lewat 1 menit untuk requestannya nanti aku bacain lagi ya. Karena aku mau puterin dulu nih beberapa lagu religi. Kita sudah memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Untuk requestannya nanti aku balik lagi untuk bacain.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Teman Umpre 2, kembali lagi tentunya masih sama Rinda Marlita di sini Teman Umpre 2. Teman Umpre 2, kamu tim yang minumnya pakai sedotan atau langsung sih? Nah, aku punya informasi nih Teman Umpre 2 yang aku kutip dari Alo Dokter. Ternyata nih mengkonsumsi minuman dengan menggunakan sedotan yang memang udah jadi budaya di Indonesia gitu kan ya. Sebenarnya enggak ada bahaya kesehatan khusus, tapi memang mengkonsumsi minuman dengan sedotan bisa menyebabkan sejumlah masalah kayak bikin perut kembung karena mengkonsumsi minumannya tuh dengan sedotan menyebabkan lebih banyak udara yang masuk ke dalam lambung kita dibandingkan dengan minum secara langsung. Itu salah satunya nih Teman Pro 2. Nah, aku juga mau tahu dong kalau kamu nih tim minum pakai sedotan atau langsung dari gelasnya.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Raffi. Hai Raffi, Raffi yang ada di Tansa katanya. Kalau Raffi pengen dengerin lagunya Mahalini dengan Sisa Rasa, boleh nanti lagunya aku puterin. Katanya sih kalau Raffi tim pakai sedotan biar lebih nyaman diminum ketika lagi bawa kendaraan, katanya seperti itu. Okay. Terus ada juga dari siapa? Dari Citra. Citra yang ada di Bogor Barat, kata kalau Citra pengen dengerin lagunya Camila Cabello dengan Bam Bam. Camila Cabello dengan Bam Bamnya. Kalau Citra lebih milih minum langsung di gelas. Hitung-hitung ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Mantap. Satu lagi ada dari Galang. Hai Galang, Galang yang ada di Taman Cimanggu. Katanya kalau Galang pengen dengerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Kalau aku pakai sedotan Rin, katanya enggak khawatir minum tumpah lagi di perjalanan. Oke, siap, kayaknya banyak kan anak-anak motor ya yang minumnya pakai sedotan, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu lagunya udah aku siap. Sekarang lanjut aja yuk, ini dia requestannya.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita lanjut lagi teman Opera 2. Ada dari Nunu di Babakan Madang. Katanya kalau Nunu lebih suka pakai sedotan, lebih nyaman ketika minum kopi ataupun teh yang dingin. Katanya seperti itu. Siap. Requestannya pengen lagunya Doni Maula dengan Juni. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari siapa nih? Ada Rani. Hai Rani, Rani yang ada di Cimanggu. Katanya kalau Rani pengen dengerin lagunya dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu, diputerinnya. Oh, kalau Rani ini tim tanpa sedotan, jadi lebih cepat dan terasa lebih seger kalau minum langsung, kata gitu. Wah, langsung diglek-glek-glek gitu. Thank you untuk Rani. Satu lagi ya teman Pro 2, ada Bella. Hai Bella Safitri yang ada di Cibinong. Katanya kalau Bella pengen dengerin lagu dari siapa nih ya? Dari Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Siap, lagunya udah disiapin juga. Kalau Bella lebih seneng tanpa sedotan, lebih sederhana dan gak perlu aksesoris tambahan. Wow, senengnya yang simple-simple gitu kan ya Bella ya. Oke deh, 3 lagu terakhir di jam request kita untuk edisi hari ini. Buat teman Pro 2, buat lagunya yang belum diputerin, nanti kita coba diputar di jam berikutnya, di informasi-informasi, di musik dan informasi. Untuk requestannya udahan dulu. Kamu bisa nge-request di jam request Pro 2 RRI Bogor di setiap harinya di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Ye, yeah, yeah, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.
2: Yang baru di Pro 24.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman-teman perempuan, ya, kita masuk di informasi seputaran olahraga. Novak Djokovic ini menembus perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Suvilin di hari Minggu 5 Juli kemarin. Nah, kemenangan ini tuh sekaligus mengantarkan petenis Serbia ini memecahkan rekor kemenangan tunggal putra milik Roger Federer. Djokovic menundukkan Suvilin 4 set dengan skornya 7-6, 6-3, 3-6, dan 6-3. Ini tuh di lapangan utama All England Club London. Laga berlangsung selama 3 jam 26 menit dengan persaingan ketat sejak awal pertandingan. Dan hasil ini tuh mengantarkan Djokovic mencapai perempat final Wimbledon untuk ke-9 kalinya secara beruntun nih teman-teman Pro 2. Oh, keren banget ya. Ini juga menjadi perempat final ke-17 sepanjang karir di turnamen Grand Slam lapangan rumput itu. Gak cuman itu loh, kemenangan ini juga jadi kemenangan tunggal ke-106 Djokovic di Wimbledon. Catatan ini melampaui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di ajang itu. Wow.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

dua pemain muda Inggris, Jude Bellingham, ini menyamai rekor legenda Argentina, Diego Maradona, yang udah berusia 40 tahun. Ini tuh terjadi ketika The Three Lions mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skornya 3-2 di Stadion Azteca di hari Senin atau dini hari tadi nih, teman Pro 2. Di laga ini, penggawa klub Real Madrid ini menyumbang 2 dari 3 gol Inggris, yang ini berarti menyamai catatan Maradona mencetak gol 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia di tahun 1986 ketika melawan Belgia nih, teman Pro 2. Selain menyamai rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lain ketika menghadapi pasukan Tricolor. Menurut akun statistik Mr. Ship, pemain berusia 23 tahun ini tuh sukses menciptakan 2 gol hanya dalam rentan waktunya tuh 98 detik. Cepat banget ya. Torehan ini tuh merupakan brace tercepat ketiga dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Rekor tercepatnya masih dipegang Toni Kroos dari Jerman ketika 2 kali membobol gawang Brazil dalam waktu 70 detik pada tahun 2014.

0: Tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

timnas Norwegia sukses mengalahkan Brazil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih Taman Pro 2, kekalahan skuad Selecao ini tuh merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia setelah 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brazil yang selama beberapa edisi terakhir minimal itu mampu menembus babak 8 besar. Sekarang langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan dari Erling Haaland dan juga kawan-kawan. Dan dikutip dari Opta, kekalahan Norwegia ini merupakan eliminasi tercepat Brazil di putaran Piala Dunia sejak edisi 90. Nah, saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina lewat gol tunggal Claudio Caniggia. Dan catatan ini tuh mengakhiri konsistensi Brazil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi berturut-turut. Nah, rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuh pelatih Stel Solbakken. Dan Opta juga menyebutkan Brazil kini menjalani periode terpanjang dalam sejarah mereka tanpa mengangkat trofi Piala Dunia.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi seputaran olahraganya udah dulu. Nah, tapi ada yang seru lagi nih sekarang, teman Pro 2. Apa tuh? Kita punya music planner. Waduh. Hari ini ada music planner yang akan ngobrol-ngobrol seru bareng sama Reddy, teman Pro 2. Siapa ya? Nah, yang pastinya music planner ini tuh satu grup band gitulah, teman Pro 2. Kemudian ini tuh namanya El Viena kalau nggak salah nih, teman Pro 2. Nah, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari R.M. Marta Dinata dari The Dusty Rusty. Setelah itu baru deh kita dengerin interview artisnya di music planner.

0: 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo, ketemu lagi bareng saya Reddy. Kalau tiba-tiba ada suara saya di siang hari gitu ya, padahal tadi sebelumnya bukan saya yang siaran gitu, terus tiba-tiba jadi saya, ini artinya kita kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2 ya. Dan untuk edisi siang hari ini kita kedatangan Elviena.
1: Halo,
2: Annyeonghaseyo.
0: Iya, kok jadi annyeonghaseyo? Kumaha dararamang kalau di sini gitu.
2: Gimana?
1: Saya.
0: Ya. Ini spelling gue bener kan ya? Elviena.
2: Betul.
1: Elviena aja sih.
0: Jadi
1: Elviena.
0: Elviena. Gitu. Oh, di pecah-pecah. Ya. Oh, karena ini satu band yang unik namanya Elviena. Biasanya kan L-O-V-I ya, ini jadi L-V-N-A. L-V-N-A. Salah gue, sosok British. Oke, kita kenalan dulu, ada siapa aja nih?
2: Halo, aku Vena sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Halo, saya Gilang sebagai drummer.
0: Oke.
3: Feby, bassist.
0: Yes. Wah, bassist ya. Tadinya gue pikir gitaris.
3: Enggak.
0: Gue mau masuk jadi bassnya.
3: Kita di sini kayak sidang skripsi ya.
0: Iya benar. Iya lagi. Jadi nih ya teman Pro 2, kalau yang nggak tahu konteksnya gitu ya, teman-teman LVNA ini tadi nyasar ya.
3: Betul.
0: Karena ngecek di Google Map itu ada yang masang titik Pro 2 itu ternyata di Pamijahan. Buat Anda semua yang mendengarkan siaran ini dan berlaku iseng, please deh ya. Tapi untungnya bisa sampai ke sini nih ya dengan selamat. Dan akhirnya bisa lihat-lihat Pamijahan. Gimana? Seru naik gunung?
3: Lumayan. Kita jalan dari mulai jalan lebar, makin jauh makin mengecil, bisa jadi kecil banget jalannya.
0: Sebagai anak Jakarta, Tebet pula, kan jarang ngeliat pohon-pohon hijau-hijau kan. Ya itu emang kalian harus ngeliat.
3: Bener.
0: Kembali ke alam tuh ngeliat-liat.
3: Mata seger.
0: Oke, kita ngomongin tentang LVNA-nya nih sekarang nih. Agak sedikit serius.
3: Oke. Okay.
0: Kenapa kalian cuma bertiga gitu? Yang satu drummer, yang satu bass. Gitarnya mana? Gitu, sama vokal doang lagi. Atau jangan-jangan Vena yang main gitar?
2: Enggak. Aku gak bisa main apa-apa.
0: Oh.
2: Nyanyi aja aku. Kenapa nyanyi cuma bertiga ya? Karena aku seraknya cuma sama mereka berdua.
0: Oh gitu. Seraknya cuma sama mereka.
3: Vena agak susah buat sebenarnya kita sempat ngajak beberapa teman kayak gabung yuk gitu kan. Cuma kalau menurut Vena, gue nggak suka gitu. Ya udah, nggak bisa kalau dia udah nggak mau. Ya udah, agak susah. Emang dia gimana ya orangnya? Dia
0: picky.
2: Aku picky kalau sama orang. Jadi kayak pertama kali ketemu, kalau auranya udah nggak enak, aku udah tahu nih
3: ini kedepannya. Auranya nggak bagus-bagus banget kok.
2: Tapi maksudnya kayak
0: satu penjahat.
2: Klik aja, ya betul.
0: Sama sama gue tadi di off air ngomongnya. Kacau ini.
2: Ya aku tuh kayak kalau misalkan harus klik dulu gitu di awal pokoknya pertama kali ketemu, kalau klik ayo, kalau enggak akan bisa aku.
0: Gitu. Yang penting chemistry-nya dapat.
2: Betul.
0: Dulu. Tapi biasanya kalau Vena nih ngelihat orang, chemistry-nya tuh dari apa sih nilainya biasanya gitu?
2: Nggak tahu, kelihatan aja dari auranya.
0: Kayak gua gitu kan. Ini tadi kita ketemu kan 4 menit yang lalu. Aura gua.
2: Langsung diurat-uratin deh.
0: Iya. Ya ada mau vokalis ini.
2: Asik. Baik kok, baik.
0: Asik dia di mic. Nanti udah nyampe di mobil, beda lagi di sini. Oke. Dan akhirnya terbentuklah LVNA ini.
2: Iya.
0: Kenapa namanya kagok nih? Tadi gue pikir, oh dari Vena kali nih, dari vokalis VNA, L-nya gimana? Kenapa nih jadi namanya LVNA?
3: Sebenarnya ini tuh berawal dari Gilang punya band dulu namanya Lavina.
0: Oh, Lavina.
3: Lavina. Iya.
0: Lama banget ya?
3: Tahu ya.
0: Tahu lah.
3: Hit singlenya kan Pilihan Hatiku tuh dulu. Waktu itu emang Gilang bikin planning. Kalau Feby sama Gilang udah kenal duluan kan sebenarnya. Feb, gimana kalau kita bikin project, kita jalanin lagi Lavina. Kita remake lagu Pilihan Hatiku.
0: Dia bilang,
3: ya boleh sih, cuma kayaknya namanya jangan Lavina juga gitu. Kita ganti nama lain aja. Sampai akhirnya tercetuslah nama LVNA gitu.
0: Oh, Lavina jadi
2: LVNA. Sekalian lah VN. Aku kan VN Nabila.
0: Ah, tempelin gitu. Aja.
3: Ya, dimasuk-masukin aja lah.
0: Masukin. Iya, gue ngebayangin kalau gue lagi nge-MC nih. Oke. Guest star kita, please welcome, this is
2: Ayo bingung ya emang ya.
0: Kagok. Apalagi kan di Bogor, Sunda apaan? LPNA gitu.
3: LPNA.
0: Oke, ternyata ada makna dari nama itu ya. Band Gilang yang sebelumnya digabungin dengan vokalis yang baru ini.
3: Betul.
0: Tapi gimana ceritanya kalian ketemu gitu dan akhirnya memutuskan jadi LVNA ini?
3: Siapa yang mau jelasin? Ayo, Gilang lah.
2: Gilang lah, dari tadi gak ngomong.
0: Gilang, nanti gue ada
2: aku
0: ya, Pak Manager, masuk sini.
2: Pertama kali aku kenal sama Mas Gilang tuh 2019. Terus aku kenalnya juga dari bokap kan. Okay. Jadi dia kenal sama bokap
0: aku
2: dulu. Oh, dia
0: teman bokap lu?
3: Bukan berarti seangkatan ya.
0: Oke, okay. Langsung defensif dia.
2: Ya gitu lah. Terus abis itu di kayak bokap ngajakin mau ngeband ke ayah ada nih kenalan gitu kalau mau ngeband. Terus aku yang ya udah temuin aja. Terus akhirnya ditemuin sama Mas Gilang, terus akhirnya juga ketemu sama Mas Feby. Gitu. Mereka berdua mah udah temenan dari lama.
0: Yeah.
2: Oh, lanjutin jadi, dong.
3: Yeah, akhirnya ketemu lah nih dengan dua bandit ini kan. Ketemu, ngobrol-ngobrol. Pertama kali itu kita ke Citos ya, nongkrong tuh.
2: Aduh, lupa.
3: Ya di Cia ya, Citos.
0: Lawas gitu. Ya nongkrongnya Citos ya.
3: Citos gitu. Iya. Soalnya pusat kan, pusat
0: nongkrong.
3: Udah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nggak ngomongin musik. Jadi ngomongin ke kegilaan kita apa-apa.
1: Ngopi, nongkrong.
3: Dari situ sih.
0: Oke, okay. Akhirnya yang tadinya dikenalin sama bokap, temennya bokap ya. Gimana ceritanya sih lu ngeband sama temen bokap tuh, aneh gak sih ceritanya?
2: Nah, bokap aku tuh kerja di sekitaran musik juga. Okay. Gitu. Terus kenal sama Mas Gilang juga, gak tau kenal dari mana sih?
3: Kenalnya di acara, di film-film gitulah, film, terus acara musik. Terus kebetulan beliau sering ngadain apa ya, konser-konser gitulah, promotor gitu. Ya udah sampai akhirnya gue punya materi gitu. Gue gak tahu nih kalau misalnya si beliau bokap ini, bokap ini ya, punya anak cewek. Oh, ya udah, okay. Akhirnya gue dengerin lagu. Nih gue dulu pernah punya single lagunya ini. Lah ini gue tahu nih kan. Ya udah ketemuin anak-anaknya. Akhirnya kita ketemu di Citos.
0: Itu single yang
3: Pilihan Hatiku dulu.
0: Lavina itu ya.
3: Lavina dulu.
0: Oke. Okay. Enggak taunya klop.
3: Enggak taunya klop.
0: Ya kan judul FTV.
3: Awalnya jaim-jaim gitu kan. Gimana?
0: Bukan jaim sudah. Males dia. Deh, gue harus ngeband sama temen bokap katanya gitu.
2: Iya itu. Kan aku di depan bokapnya harus jaim kan, gitu.
0: Kan susah kalau mau agak gimana dikit,
2: iya.
0: Kan
3: sebenarnya kita yang capek nyapuin ya sih.
0: Nyapuin. Aduh, iya lagi. Satu cewek dua cowok ya kan. Nyapuin terus itu pasti ya. Oke, kita break dulu sebentar. Karena kita mau muterin single dari LVNA ini yang judulnya Ghosting. Ya, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol, ghosting ini apa sih? Bedanya sama Lavina apa? Ya, beda antara Lavina dan LVNA ini apa gitu ya, nanti ya. Setelah satu lagu ini, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 LVNA Ghosting. Halo. Oke. Wih, lagunya riang-riang gembira gimana gitu ya, walaupun ceritanya ditinggal tiba-tiba gitu, ghosting kan. Oke, ini lagu siapa yang buat? Gilang.
1: Oh enggak, ada namanya Om JK.
0: Oh, beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Bukan
1: beda
0: dari orang. Kalian.
1: Bukan, bukan beda.
0: Oh.
1: Kali ini beda.
0: Nah, ini lo dari... ceritain nih gimana ceritanya sama jodoh sama lagu ini.
1: Awalnya kayak Om JK itu ngasih sampel ke kita lagu Ghosting, cuman enggak yang sekarang ya. Jauh lah. Nih, gue punya materi lagu kayak gini. Kira-kira gimana kalian? Kita denger. Ini sebenarnya masih bisa, cuman banyak revisi di Vena. Vena lah yang revisi itu.
2: Vena ya. Jadi awalnya kan kita dikasih 3 lagu kan. Yang awalnya tuh aku pilih cuma 1 gitu. Ada
0: si ini Ghosting ini bukan.
2: Bukan, oh, bukan Ghosting ini. Terus abis itu Om JK minta cobalah Ghosting dulu lah yang di apa? Yang di
1: publish.
2: Yang dipublish dulu. Terus aku kayak ya, ya udah tapi aku ubah ya. Akhirnya aku ubah sesuai kemauan aku.
0: Akhirnya dirubah.
2: Gitu, akhirnya dirubah dari rap juga. Tadi kan ada emang ada rap, cuman liriknya bukan itu.
1: Iya betul.
2: Terus aku minta tolong sama teman aku NK, dia anak X Factor dulu.
0: Oke. Okay.
2: Aku minta untuk NK isiin dong rapnya. Terus akhirnya sama NK dirubah semua liriknya. Dan untungnya Om JK juga menyerahkan semua ya, ngasih kebebasan gitu. Terus apa kita dibantu sama
1: Musik produsernya kita dibantu sama band Silaban yang notabene
0: band Silaban
1: apa namanya produsernya Tiara Andini kayak gitu gitulah.
0: Oke. Okay. Keren ya kalian ini dapat band Silaban, lagunya MGK.
1: Pertemanan.
2: Pertemanan ini semua.
0: Dibayar pertemanan.
1: Iya itu dia enak pertemanan.
0: Iya sih.
1: Banyak teman lah kita.
0: Iya. Tapi berarti Ghosting ini rubahnya cukup banyak dong.
2: Banyak.
0: Iya kan?
1: Iya. Dari lagu asli.
2: Aku pun sampai lupa sih lagu Ghosting yang pertama itu kayak gimana nadanya. Aku lupa sih.
0: Nah ini
2: sih.
0: Jadi penasaran nih. Repot nggak dua cowok satu cewek? Dan ingat cewek selalu benar ya kan?
2: Nah karena itu.
1: Iya betul.
3: Pening pala ini.
2: Mereka ya,
0: emang misi gue abis interview ini ribut.
2: Iya ya Wak.
0: Gimana proses kalian akhirnya kreatifnya gitu, ngeklopinnya tuh gimana gitu? Kan kalian yang Gilang sama Feby udah kenal lama gitu kan. Terus muncul satu princess cewek sendiri.
1: Mata
0: kan
1: ini Gen Z lagi ya.
0: Gen Z lagi. Wah kelar lu. Nah terus gimana nih proses adaptasi saling memahami dalam berkaryanya gitu. Karena mungkin juga kan ini banyak di luar sana teman-teman yang punya band ada ceweknya gitu ya. Terus biasanya si cewek kan ya gak selalu ya, cuman banyak yang merasa wah gue maunya gini deh gua,
1: ribet gitu lah.
0: Gue gak berani ngomong ya, takut dibilang toxic masculinity nih nanti nih. Itu tadi Gilang yang ngomong. Itu gimana kalian ngeklopinnya deh? Coba, Feby atau Gilang?
1: Sebenarnya lebih ke apa ya, saling ngertiin aja kali ya. Maksudnya di saat Vena emang moodnya lagi kurang enak, ya kita biarin aja. Sebenarnya Vena tuh emang agak moody ya, cuma dia gak lama. Dia tuh gak lama, bukan tipe yang bisa berhari-hari dia bete gitu. Misalkan sekarang dia bete, nanti 1 jam atau setengah jam juga dia biasa lagi gitu.
0: Ah itu mah gak bisa dibilang moody, biasa
1: iya,
0: kali
1: biasa.
0: Itu mah ya.
1: Kayak pas nyasar tuh dia di mobil udah bete banget.
0: Gue kebayang sih.
1: Kebayang gak?
0: Iya lagi.
3: Yang tadinya kita berangkat, wah ramai, tiba-tiba langsung kicep. Nah lo mau ngomong gimana?
1: Langsung hening.
0: Anak gitu. Tebet ke atas gunung nyasar. Iya sih gue kebayang sih. Iyalah. Itu wah. Terus sih. Gimana kalian apa namanya naikin moodnya lagi gitu?
1: Bercanda aja. Diemin dulu. Terus lama-lama ya bercandain aja sih.
0: Lah itu berarti kalian harus bersyukur dapat Vena nih gitu. Dia gampang banget berarti.
2: Aku gak pick me banget.
0: Gak pick me banget.
1: Sebenarnya dia sih yang harusnya bersyukur ya.
0: Iya juga sih. Iya ada benernya juga sih itu. Dapat dua orang yang ya udah pengertian ya.
2: Iya sih.
0: Tapi okay.
2: Tapi walaupun kalian komplain aku akan bodo amat.
0: Bodo amat. Kan pasal pertama. Lu harus ngalah sama cewek lu udah. Oke. Tapi kalau secara benang merah gitu ya, band kalian ini benang merahnya apa sih? pure pop kah atau gimana?
1: Iya, kalau kita sih bilangnya pop kreatif ya Lang ya. Maksudnya pop kreatif. Kita tuh nggak apa ya, nggak yang kita harus ngepop banget ya, atau kita harus ballad banget ya, enggak sih. Kita ngebebasin aja, ngebebasin. Kayak si lagu Ghosting ini, Gilang lu suka beat drum yang kayak gimana, mainin aja gitu. Terus Vena suka karakter sound yang kayak gimana, minta aja ke band gitu. Semuanya gitu ngebebasin sih, enggak. Terus kita juga bukan gak mau ya, maksudnya kita pengen bikin sesuatu yang beda nih di single perdana kita ini gitu. Kayak tiba-tiba ada rapper itu kan, yeah. Udah lama banget tuh gak ada tuh, kayaknya jarang banget gitu yang tiba-tiba nyelipin rapper. Kalau zaman-zamannya sekarang kan biasanya diisi sama lead gitar atau interlude gitar. Kayaknya udah banyak yang kayak gitu, kita ganti gitu, kita pakai rapper aja. Emang kita ngemasnya tuh ya ngalir aja gitu, enggak yang direncanain.
0: Itulah dampak positifnya punya vokalis Gen Z ya. Tahu apa yang era sekarang pengenin gitu ya, lagi disuka ya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian live kan berarti juga full band atau emang begini dengan minus one apa alat musik yang lain?
4: Full band.
0: Kita dibantu. Sama aja Vena itu adaptasi lagi sama bandnya.
2: Tapi udah klop.
1: Jadi Vena tuh sampai enggak gini. Kalau kita live tuh kita dibantu additional.
0: Okay.
1: Additional player, dan si additional player itu pun harus mengenal Vena deket juga gitu. Jadi Vena pun berusaha masuk ke si additional ini. Kalaupun dia gak nyambung nih sama nih orang, udah pasti suruh ganti sama dia.
0: Gitu. Jadi ini kayaknya perkara honor deh, biar enak aja. Cuma tiga kayaknya dah. Iya. Tapi ya mungkin menjaga untuk di proses kreatifnya biar gak jadi banyak kepala kali ya.
1: Iya,
2: karena kan kalau banyak, apa namanya, kalau bertiga aja kan ya udah tiga kepala aja gitu kan. Kalau banyak-banyak pusing juga.
4: Lu kebayang gak?
0: Apa tuh?
4: Ini Vena kan satu doang nih. Kebayang misalnya kita berlima. Isi kepaling kayak dia semua.
0: Wah.
1: Dua minggu bandnya bubar aja.
0: Gue sih gak mau bilang gitu Vena ya. Band lu yang bilang loh. Gue sih gak bilang gitu.
2: Makanya daripada bubar, kita hindari lah hal-hal seperti itu.
0: Udah segini aja lah ya gitu.
4: Soalnya di sini lengkap. Kayak Feby orangnya gimana? Fan?
1: Gimana?
2: Feby orangnya ya udah. Mas Feby tuh ya udah aja gitu.
0: Basis aku, gitu.
2: Ya, aku gimana pun dia ya udah. Kalau Mas Gilang tuh kayak ada sedikit komplainnya, tapi tetap aja aku bodo amat.
0: Nggak dianggap lu. Oke. Tapi ya itu nih teman berdua, berarti ya dalam sebuah band itu ya penting untuk saling mengenali karakter masing-masing gitu ya. Saling ya udah tahu karakter masing-masing, ngalah yang penting klop untuk satu band ini gitu.
2: Tapi kalian enggak keberatan kan?
4: Enggak sih.
0: Gua tahu nih kalau udah.
2: Ya pikiran gue.
0: Oke. Ini kan single pertama kalian berarti Ghosting.
1: Ya,
0: kebetulan ini yang nyiptain JK tadi ya.
1: Oh, ya Om JK.
0: Nah, ada lagu lagi lainkah atau memang untuk saat ini satu single aja dulu gitu kalian jualannya?
1: Sebenarnya kita sekarang lagi, kemarin kita baru beres produce satu lagu lagi, tapi masih gaib. Kita lagi mau bikin mini album sih sebenarnya. Entah album atau mini album.
0: Album lah,
1: tanggung
0: kali.
1: Mudah-mudahan nih. Terus kita juga nge-remake lagu si Pilihan Hatiku itu. Cuma udah selesai sebenarnya, cuma belum kita publish aja.
0: Oke. Ini kan nama acaranya Musicpreneur. Musik dan entrepreneur ceritanya ya kan. Nah, kalau menurut kalian nih, di era sekarang dengan membuat mini album dan full album, masih penting gak sih untuk bikin fisik gitu? Kalau dulu kan zaman gua kaset, ya kan masih koleksi kaset gitu, terus pindah ke CD, CD terus
4: vinyl.
0: Enggak sih. Vinyl enggak, repot di alatnya ya. Masih. Terus ke inilah MP3 ya kan, gitu-gitu. Sekarang akhirnya ke digital. Nah, menurut kalian dari segi bisnisnya nih gimana? Masih penting gak sih bikin satu karya fisik gitu?
4: Kalau dari gue pribadi, fisik itu kayak ini sih, kayak apa ya, legacy.
0: Oke.
4: Gitu. Terus kayak kita mungkin ngeluarin fisik cuman limited. Gitu. Karena biar apa ya, biar kita bisa naruh tuh kayak di ruangan gitu, kayaknya cakep di studio gitu kan.
0: Oke. Itu, ya, itu tadi kalau Gilang. Feby
1: sama sih.
0: Sama ya.
1: apa ya, ibarat gini deh, kita jualan produk yang emang bisa dilihat secara langsung juga bentukannya, kemasannya. Maksudnya sebenarnya kan sekarang digital pun dia ada artwork segala macam kan sebenarnya, cuma kayaknya kalau kita sih pengen ya, langkah rencananya sih pengen. Kayaknya kalau CD itu lebih berwujud gitu.
0: Bisa dikoleksi juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Collector item.
1: Bisa.
0: Oke. Gitu. Sekarang Gen Z yang jawab. Kalau menurut
4: Tena, dia nggak tahu ini, nggak tahu apa. Winamp dulu.
0: Winamp nggak tahu Winamp. Ke mamang-mamang komputer beli.
2: Enggak.
0: Oh enggak ya.
2: Jadi menurut aku nggak penting.
0: Masuknya jawabannya. Karena kayak, sekarang dengerinnya udah digital ya.
2: Semua udah dari HP, udah dari digital gitu. Jadi kayak ya maaf ya kalau bilang.
4: Ya nggak masalah. Okay. Ya nggak apa-apa.
2: Mungkin kalau vinyl nggak apa-apa, tapi kayak kalau vinyl kan?
4: Iya kalau vinyl oke sih.
2: Oke sih kalau vinyl kayak kelihatan elegan gitu.
0: Jadi kalau vinyl tuh jadi benar-benar barang koleksi.
2: Kalau kaset tuh nanti bisa dibajak, aku nggak mau dibajak-bajak.
4: Kan udah.
0: Nah emang digital juga bisa kali?
2: Bisa sih.
4: Nggak kayak dulu, kalau dulu kan kita ke Glodok tuh banyak tuh kebanyakan kan?
0: Aduh gue udahin sensor sih sebenarnya. Tukang komputer.
4: Karena jujur yang dulu yang lagu pilihan hatiku itu sebenarnya bukan bandnya si Elviana. Dibajakan dulu itu dibilangnya malah band si G.
0: Oke,
4: cewek kayak itu.
1: Orang nyangkanya itu.
4: Orang nyangkanya itu. Tapi ya dibilang kebantu, tapi kan orang jadi taunya oh ini masih ini.
0: Tapi nyesek juga ya karya gue lagi nih.
1: Ya gitu.
0: Oke. Itu dia tuh. Jadi ya enggak salah juga, di era sekarang kan memang orang mendengarkan atau menikmati musik ya dari digital.
4: Tapi lebih fair sih kalau digital.
0: Iya, streaming dan lain-lain
4: jelas,
0: lebih fair. Tapi kalau untuk segi nilai koleksi ya fisik punya nilai koleksi. Gak tahu tuh kalau nanti bentuknya jadi kayak NFT misalnya gitu, mungkin yang gak tahu ya itu gue harus nanya Vena, kayaknya lebih jago ngomongin NFT ya. Gue juga bingung nih. Terus kita mau ngomong apa lagi ya kalau gini? Oh ya, video klip si Ghosting nih, udah ada video klipnya atau gimana?
2: Udah ada. Bisa langsung cek aja di YouTube di Creative Ink Music Studio atau nggak langsung klik langsung search aja LVNA Ghosting.
0: Oke. Konsep video klipnya kayak gimana nih, Vena?
2: Konsepnya sangat amat party, colorful.
0: Oke, anak Tebet banget ya.
2: Tapi bukan gitu ya partinya, bukan gitu. Partinya masih yang terang benderang, bukan party malam.
0: Party siang ya.
4: Party siang. Begitu. Udah off cam. Yeay.
2: Iya, karena mereka.
0: Apa sih? Tolong Vena dijelaskan itu maksudnya
2: karena,
0: apa?
2: Karena mereka kan anak-anak metal ya. Ini metal ya, ini enggak tahu lain anak apa.
1: Orang gue.
2: Terus mereka tuh yang jarang pakai baju colorful kayak gitu. Sedangkan di video klip ini tuh mereka harus colorful banget dengan style bajunya tuh yang ada yang pakai boxy lah. Ini harus pakai baju warna apa sih bajumu?
1: Warna hijau apa warna?
4: Gua hijau.
0: Hijau stabilo.
2: Ya. Biru. Ini warna hijau gitu. Kalau aku mah pink. Biasa cewek kan.
0: Tapi emang menggambarkan LVNA sekali ya, dari musik Ghosting-nya colorful.
2: Betul, karena kita mau ngebawa LVNA sebagai yang ya colorful juga.
4: Sempet sih kayak ini serius nih, begini nih gitu. Sempet ada kayak gitu. Cuman ya emang buat kebutuhan gambar kan. Kebutuhan gambar. Terus kayak iya sih, kayaknya kita gak pernah punya apa ya, wardrobe yang warna-warni full color gitu gak.
0: Nah iyalah, itu Queen. Satu lagi One Piece. Ya kan? Untung gue lagi gak pakai Lark and Seal nih nanti.
4: Suka emang?
0: Iya dong.
4: Oke.
0: Basis mainin Lark and Seal.
1: Oke, sama basis.
2: Jadi nanti kalau misalnya Mas Baby keluar diganti ya.
4: Boleh.
0: Berarti aura gue bagus nih tadi. Oke. Iya. Berarti video klipnya juga udah, kalian udah bisa nikmatin, cari aja di YouTube ya. Di YouTube LVNA. V-nya V Victoria, bukan V Fanta atau lagi itu ya. LVNA, judulnya Ghosting. Cari aja tuh ya. Kalau udah nonton jangan lupa komen juga di sana, atau teman Pro 2 juga bisa request lagunya di Pro 2 FM RRI Bogor. Makin sering di request, makin sering diputar, masuk chart, makin melesat ya. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar ya teman Pro 2. Setelah ini LVNA akan akustikan live untuk teman Pro 2 semuanya di Pro 2 FM RRI Bogor. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Itu dia tadi, ghosting dari LVNA, spesial buat teman Pro 2 semuanya. Gimana akustikannya, keren ya. Ini suara lu bisa kayak gitu. Idolnya untuk bernyanyi, kalau Vena siapa?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Diomnya gitu. Gitu kayak
1: bingung karena
0: bingung siapa?
1: Kalau misalkan sekarang dari SMA aku udah mulai suka sama R&B, R&B soul gitu.
0: Okay.
1: Yang paling aku suka sih kayak Sabrina Claudio, okay. Ella May,
0: terus wow, juga ngeri ya.
1: Suka sama Billie Eilish, terus sekarang lagi suka sama Shannon ada.
0: Oh.
1: Emang enggak terkenal tapi kayak bagus banget.
0: Ini dari semuanya gue kayaknya yang langsung nangkep, oh, kenal. Billie Eilish doang gitu.
1: Karena aku nyanyi emang dari SMP selalu penyanyi barat.
0: Oke. Okay.
1: Yang aku suka penyanyi Indo cuma satu.
0: Siapa?
1: Afgan.
0: Hey, si kacamata ya, yang kacamatanya udah mulai dilepas.
1: Timot itu.
0: Lagi. Wow.
1: No fans dari 2007.
0: Iya sih, nggak apa-apa ya. Oke, itu kalau Vena tuh tadi ya. Dari semua nama itu unik-unik tuh, asik. Salah satunya ada Billie Eilish. Gue nangkep sih cuma Billie Eilish doang tuh tadi namanya. Paling langsung familiar ya. Tapi kalau Feby, lu apa? Lu favorit lu musik apa?
2: Kalau Feby seneng musik-musik Jepang.
0: Wih, sama.
2: Lorenzil.
0: Lunasi. Wow, Melis Mizer.
2: Wow,
0: lu bisa 2 jam ngomongin apa yang
1: jalanin.
0: Apalagi?
2: Banyak lah ya pokoknya. Karena dari seneng nonton anime kali ya, seneng denger soundtrack-soundtracknya. Sampai akhirnya ini band apa pelajari ya, Lunasi, Lakensil, dan lain-lain. Dire and Grey, banyak lah.
0: Wih, Dire and Grey, kan udah paling mantep itu ya. Oke, ini nanti bisa nostalgia 2 jam gua. Kayak Gilang, gimana?
3: Kalau sekarang sih lagi dengerin modern metal.
0: Wah, anak metal. Modern metal loh.
1: Anak metal ya.
0: Wow.
3: Metal. Karena emang punya band modern metal juga. Tapi lebih kayak apa ya? Bad Omens itu masih enak didengar.
0: Oke.
3: Lebih industri lah, Bad Omens, Arsitek. Mungkin kalau yang lebih generalnya ya BMTH.
0: Oke, Bullet for my Valentine.
3: Bukan.
0: Apa?
3: Bring Me The Horizon.
0: Oh, Bring Me The Horizon. Oke, okay. Gua kalau udah disingkat-singkat gitu pusing ya jadinya ya. Bring Me The Horizon ya. Oke. Okay. Anak metal.
3: Sound-soundnya sih modern.
0: Ya tapi agak klub nih. Metal, G-rock ya kan, masuk. Satu lagi nih R&B.
1: Gak masuk.
0: Klopin ya kan.
4: Jadilah ghosting.
0: Jadilah ghosting.
4: Kok begini
0: ya, tapi biasa gak sih kayak gitu emang. Ya udahlah ya.
3: Namanya industri kan.
0: Industri kan. Apa yang kita suka ya belum tentu bisa diterima juga. Betul. Ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nih pengen ngikutin kesehariannya LVNA misalnya, nih harus kemana nih? Sosial medianya misalnya?
1: Ke Instagram kami atau TikTok di lvna.band. Itu biasanya kalau misalnya kita ada jadwal kemana akan di-share di situ.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nanti kalau misalnya kalian follow di situ, nanti kita bakal bagi-bagi merchandise.
0: Oke.
3: Okay. Entah itu ada merchandise ataupun uang tunai.
0: Wih.
3: Iya.
0: Follow gue langsung.
1: Oh iya kah? Aku baru tahu sih.
3: Pokoknya ada banyak banget hadiah yang mau kita bagiin.
0: Oh,
3: pokoknya pantengin aja entah clue-cluenya itu apa nanti.
0: Nah,
3: ada di situ.
0: Ya, jadi jangan cuma request doang ke sini. Langsung juga follow sosial medianya tadi di TikTok dan juga di Instagram lvna.band. lvna.band. TikToknya juga sama?
1: Sama.
0: Sama. Nah, itu kontennya isinya kayak gimana tuh?
3: Ya, Feby, kalau di TikTok joget-joget
0: gitu. Oh, gua langsung follow nih, Feby.
3: Mandi lumpur.
2: Anjir.
4: Feby
0: joget gitu.
4: Ada ya?
1: Ada.
4: Feby.
0: Aduh.
4: Feby.
3: Gue gak tahu lagi anjir.
0: Buat dihujat sama gue, ada follow dihujat ya kan Feby. Ngarepinnya Vena yang joget ya. Feby yang joget. Zong. Oke, tapi berarti kontennya bakalan seru-seru nih ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa follow sosial medianya ya. Oke, gak kerasa waktunya sudah mau habis. Berarti waktunya kita semua pamit undur. Jangan lupa ya, request terus lagunya LVNA di Pro 2 FM RRI Bogor. Setiap jam boleh kalau di Pro 2 ya. Langsung aja request Mau lebih sering lagi diputar di siang hari, requestnya juga boleh di jam requestnya Pro 2 ya. Thank you untuk Gilang ya, udah mampir kesini.
3: Terima kasih Pro 2.
0: Vena, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Buat Feby juga thank you.
2: Sama-sama
0: ya.
2: Makasih.
0: Dan teman Pro 2, ini berarti waktunya saya juga harus pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di segmen Musikpreneur di Santai Siang edisi berikutnya. Yang datang siapa? Tungguin aja ya. Ready pamit. Bye-bye.

Oke, teman Predu. Wow, seru juga ya. Tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Elviana. Nah, kamu bisa nge-request lagu Elviana di jam requestnya Predu RRI Bogor loh. Setiap harinya jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Ayo teman Predu, nampaknya ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan request. Mudah-mudahan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang diberikan bisa menemani aktivitas kamu di siang sampai dengan sore hari ini. Jangan kemana-mana loh, karena masih banyak informasi, masih banyak lagu-lagu di rangkaian sore ceria dan juga jaga malam. Abis ini bakalan ada Idel yang nemenin kamu. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Apa kabarnya nih di sore hari ini, hari Senin? Masih semangat gak nih menjalani aktivitas kamu di Senin ini, teman Pro 2? Kayaknya kalau udah mulai layu-layu gitu ya, semangat teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi kayaknya udah jam pulang kan ya. Akhirnya teman Pro 2, di sore ceria hari ini aku Idal bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti nih. Dan pastinya aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang bagus-bagus, yang asik-asik pilihan MD-nya kita, dan juga informasi-informasi menarik. Dan untuk kamu kira-kira yang penasaran apa aja informasi yang bakal aku spill ke kamu di sore hari ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali sore kita hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih ya. Ada dari Nona, Rollerblade. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Teman-teman Pro 2, kita mulai informasi di sore hari ini dengan informasi seputar UMKM nih. Nah, untuk kamu mungkin ya yang punya usaha kecil dan pengen bisa kerja bareng sama perusahaan besar nih. Nah, ini salah satu kabar yang cukup baik dan pastinya menarik juga untuk kamu simak. Karena katanya Kementerian UMKM nih lagi fokus ningkatin kesiapan para pelaku usaha sebelum mereka masuk ke rantai pasok industri besar. Soalnya ya, masih banyak nih UMKM yang katanya terkendala di tiga hal penting, yaitu kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas produknya. Makanya pemerintah katanya ini bakal memperkuat pelatihan, terus juga pendampingan legalitas usaha sampai sertifikasi supaya produk UMKM-nya makin siap bersaing. Dan harapannya jelas ya teman Prodo ya, makin banyak UMKM Indonesia nih yang bisa naik kelas dan jadi mitra andalan industri besar.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

2 masih seputar UMKM nih. Buat kamu juga nih yang punya usaha kecil, sekarang ada kabar yang kayaknya wajib kamu simak juga nih. Karena tadi Kementerian UMKM ya, sekarang nih punya platform bernama Sapa UMKM yang bakal jadi pintu awal buat pembinaan sampai peluang kerja sama dengan perusahaan besar. Dan caranya tuh sebenarnya gampang ya teman Prodo ya. Katanya nih pelaku usaha tinggal daftar, terus isi data usahanya. Nanti data ini nih katanya bakal dipakai buat menentukan program pendampingan yang paling sesuai. Mulai dari peningkatan kapasitas, terus juga pemenuhan standar usaha, sampai kesempatan ikut program kemitraan. Dan tentunya teman Prodo harapannya gitu ya, makin banyak nih UMKM di Indonesia yang gak cuma berkembang, tapi juga bisa jadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Nah untuk kamu mungkin yang punya UMKM gitu ya, dan kayaknya kepingin gitu ya UMKM-nya berkembang, kayaknya bisa nih kamu ikutin platform yang bernama Sapa UMKM yang satu ini.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Aku dari Noah, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau didengerin bikin kita sing along gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi nih sekarang nih teman Pro 2 ya, lagu-lagu enak gitu kalau kamu mau dengerin bisa banget nih di RRI. Dan kalau kamu mau dengerin RRI makin gampang, makin seru dan yang pastinya makin digital, kamu bisa langsung aja download nih di aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Karena kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget teman Pro 2. Dan RRI Digital ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store yang pasti juga gratis teman Pro 2 ya. Cukup cari nih RRI Digital terus kamu pasang aja aplikasinya dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai kanal RRI lainnya dalam satu genggaman aja teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Inggris memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan skor 3-2 dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City. The Three Lions unggul lebih dulu melalui 2 gol Jude Bellingham pada babak pertama sebelum Meksiko memperkecil ketertinggalan lewat Julian Quiñones. Memasuki babak kedua, Inggris sempat kehilangan Jarel Kwanza yang mendapatkan kartu merah pada menit ke-54, namun Harry Kane sukses memperbesar keunggulan lewat titik putih pada menit ke-60. Meksiko kembali menipiskan skor melalui penalti Raul Jimenez, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, Inggris mampu mempertahankan keunggulan 3-2. Dengan hasil ini, Inggris melaju ke perempat final dan menjaga asa mereka di Piala Dunia 2026.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi meminta seluruh operator seluler di Indonesia untuk mematuhi kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 Juli 2026 di seluruh pelanggan baru. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa registrasi biometrik khususnya melalui teknologi pengenalan wajah menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan ruang digital dan mencegah penyalahgunaan identitas. Pemerintah juga telah meminta Direktorat Jenderal Dukcapil untuk menutup akses validasi menggunakan NIK dan juga nomor kartu keluarga dalam proses registrasi SIM. Kemkomdigi menegaskan akan terus mengawasi penerapan kebijakan ini dan memberikan sanksi administratif bagi operator yang tidak memenuhi aturan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Dil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

membanggakan nih dari dunia olahraganya Indonesia. Nah katanya nih atlet panjat tebing kita Desak Maderita Kusuma Dewi sukses mempersembahkan gitu ya medali emas di ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang digelar di Polandia. Nah katanya nih Desak tampil luar biasa ya teman Brodo ya, dan jadi yang tercepat di nomor woman speed. Dan katanya gak berhenti di situ juga di teman Brodo ya, Desak juga katanya menambah koleksi prestasinya dengan meraih medali perak bersama Antasya Firobi di nomor mixed speed relay. Keren banget ya teman Brodo ya, dua pertandingan sekaligus gitu ya. Dan ini selamat ya buat para atlet Indonesia pastinya yang terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan semoga prestasi yang satu ini ya jadi motivasi juga pastinya untuk generasi muda untuk terus berani berprestasi.

Pro 2 ada cerita keren lagi pastinya dari anak muda Indonesia yang bikin bangga nih teman. Dan kalau kamu tahu nih teman Pro 2 apa lagi yang bikin bangga ya, kalau tadi udah atlet panjat tebing kita, nah sekarang nih seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Deo katanya berhasil ngembangin teknologi pelacak drone bernama Mentat teman Pro 2. Dan katanya nih ya, lewat sistem berbasis jaringan sensor, teknologi ini katanya bisa mendeteksi pergerakan drone dengan cara yang lebih efisien dan jauh lebih murah dibandingkan sistem pertahanan konvensional. Nah katanya nih, inspirasinya Deo gitu ya, datang dari pengalamannya di Indonesia hingga Ukraina yang katanya memang banyak bersinggungan gitu ya dengan situasi konflik dan juga ancaman udara. Dan katanya saat ini juga dia nih masih terus ngembangin gitu ya, dan juga nguji teknologinya nih lewat riset di luar negeri teman Pro 2 ya, dengan harapan memang bisa dipakai untuk bisa melindungi infrastruktur sipil dan juga wilayah strategis. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini tuh jadi salah satu bukti gak sih kalau anak muda Indonesia juga bisa kok berkontribusi di bidang teknologi pertahanan dunia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan harapannya sih para peserta ya bisa membawa pulang pengalaman yang berharga dan juga bahkan prestasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Semangat terus ini untuk para generasi mudanya Indonesia gitu ya, karena memang masa depan industri kita nih ya ada di tangan mudanya Indonesia. Dan semoga Indonesia bisa maju dan membanggakan di kancah internasional.

Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia, tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah

0: Lihat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

ada salah satu influencer yang kayaknya juga orang-orang banyak yang tahu ya. Ini salah satu influencer dan juga aktivis muda, Jeremy Owen nih, katanya kembali turun langsung ya ke lapangan untuk aksi nyata pemulihan hutan. Dan kali ini katanya nih dia terlibat dalam restorasi kawasan hutan lindung di Tegulun Aceh Tamiang gitu ya. Dan katanya nih sekitar 10 hektar lahan yang sebelumnya dipenuhi sekitar 1.300 pohon sawit ilegal sekarang mulai dibersihin nih teman Pro 2 ya, supaya bisa katanya kembali jadi hutan alami seperti semula. Dan kegiatan yang dilakukan Owen ini juga dilakukan bareng masyarakat ya tentunya ya, dan juga KPH Wilayah 7 dan juga Forum Konservasi Leuser. Jadi ini kayak semacam benar-benar kerjasama lintas pihak lah ya Tuan Pro 2. Dan harapannya sih memang jelas ya kawasan ini bisa pulih lagi nih jadi salah satu habitat alami bagi flora dan juga fauna, sekaligus juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Keren banget ya Tuan Pro 2 ya. Ini tuh salah satu bukti kalau menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari aksi nyata bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan ternyata memang peran salah satu influencer yang peduli dengan lingkungan gitu ya, dampaknya besar banget untuk lingkungan kita.

62, kamu pernah gak sih ngebayangin ya, kayak kamu tuh mau naik transportasi umum tapi kamu harus olahraga dulu gitu, harus ngelakuin squat dulu baru bisa naik transportasi umum. Nah, ini ada salah satu program yang unik banget di Teman Pro 2 di kota Cluj Napoca di Rumania. Jadi katanya ada program yang bernama Biletul de Sanitate atau tiket kesehatan nih, yang katanya warganya nih bisa naik transportasi umum gratis, Teman Pro 2. Enggak pakai uang tapi melainkan dibayar pakai olahraga. Caranya juga sebenarnya simpel ya, Teman Pro 2, dan mungkin seru lah ya. Di halte-halte tertentu nih katanya warga cukup melakukan 20 kali squat atau bersepeda statis sejauh 400 meter di mesin khusus yang udah disediain. Nah, katanya kalau udah selesai nih, tiket busnya bakal langsung kecetak dan bisa dipakai buat naik transportasi umum di sana, Teman Pro 2. Dan katanya program yang satu ini juga udah jalan sejak 2020 ya, dan berhasil menghasilkan puluhan ribu tiket gratis sekaligus bikin warga katanya lebih aktif dan lebih sehat, Teman Pro 2. Keren banget ya, kayak olahraga tapi abis itu udahnya dapet reward nih. Nah, kalau konsep kayak gini nih ada di Indonesia, kira-kira Teman Pro 2, kamu bakal ikutan juga gak nih?

The Dusty Rusty, R.A. Marta Dinata, Teman Pro 2. Lagunya enak ya Teman Pro 2 ya. Tapi kalau pernah gak sih Teman Pro 2 lagi enak-enak nih dengerin lagu, mungkin di mobil gitu ya, di radio, terus kamu bete banget dan jadi jengkel gitu ya, gara-gara mobil kamu nih ngelewatin jalan berlubang atau jalan rusak Teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal jalan rusak ya Teman Pro 2, kalau kamu nih punya keluhan soal jalan rusak, atau mungkin juga di jalan kamu lagi jalan malam-malam lampu jalannya mati gitu ya, nah kamu nih bisa banget loh Teman Pro 2 ceritain di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih cerita dan juga keluhan kamu pastinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait, dan suara kamu bisa bener-bener didengar Teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau juga kamu nih mungkin bisa hubungin ke WhatsApp ya di 081-5x4200, atau juga bisa by phone di 02-51-83-124-50. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi Teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal yang tadi udah aku sebutin gitu ya, bisa langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

0: Pro 2, aku mau infoin ke kamu di sore hari ini azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di pukul 5.58 atau 17.58 lewat waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu di sore hari ini sambil menunggu azan, dan akan aku puterkan juga lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena aku juga bakal balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia Cahaya Kalbu, Dosa Anak Buah Dosa Pemimpin.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya pemimpin itu ditanggung sama pemimpinnya. Dosanya anak-anak buahnya, dosa-dosanya yang dipimpin juga itu ditanggung sama pemimpinnya. Nah lo, kok bisa begitu? Iya. Seorang pemimpin, seorang leader itu harus menjadi sebuah orang panutan. Dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari kebiasaannya. Hati-hati tuh. Itu berbahaya tuh, fatal. Ketika anak buahnya atau orang-orang yang dipimpinnya tuh menirunya, perbuatan-perbuatan buruk dari dia. Apalagi perbuatan yang terlihat lalu ditiru sama anak buahnya, sama yang dipimpinnya, bahaya. Bahaya. Apalagi ketika seorang pemimpin melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, sehingga anak buahnya yang dipimpinnya itu ngulur waktu sholatnya juga. Bahkan sampai gak sholat mungkin karena sibuknya kerja, atau sampai gak inget sama sholat, gak inget sama Allahnya. Itu dosanya anak buah tadi, itu ditanggung juga tuh sama pemimpinnya, sama kepalanya, sama kepala bagiannya, sama direkturnya. Taruhlah dalam satu perusahaan itu ada 10 anak buah. Itu baru 10 tuh, 10 anak buah. Dari 10 anak buah itu ada 2 tuh yang lalai sholatnya. Pemimpin tahu tuh, karena emang dia gak menerapkan juga tuh peraturan disiplin sholat di awal waktu. Dia tahu, dia gak nerapin, dan dia punya kuasa. 2 anak buah ini gak sholat. Dosanya kepalanya juga tuh, pimpinannya juga yang dapat kebagian. Subhanallah. Itu baru 2, dan berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Parahnya lagi kalau berjalan sampai 5 tahun, 10 tahunan. Dikali tuh dosanya yang gak sholat 2 orang. Itu baru 2. Coba kalau dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, dia punya anak buah ada 100 yang lalai sholatnya, bahkan gak pernah sholat. Ada 100 dikali 10 tahun, berapa yang harus ditanggung? Belum lagi sholatnya sendiri. Subhanallah, ngeri. Ini bagi para sahabat dan para pendengar yang menjadi seorang pemimpin, mau dalam pimpinan keluarga, dia sebagai kepala keluarga, atau pimpinan dari perusahaan. Indah banget kalau seandainya aja dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, itu manajernya sendiri atau dari direkturnya sendiri itu dalam ruangannya dia punya speaker tuh. Terus dia bilang dalam waktu sholat, perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan A, 5 menit lagi kita akan memasuki sholat duhur. Maka diharapkan 1 menit sebelumnya agar mematikan seluruh komputer dan menonaktifkan semua pekerjaan. Kita bersama-sama untuk menuju musola di kantor kita. Wow, subhanallah tuh kalau ada pimpinan kayak begitu. Sebelum mulai kerja pagi hari, dia udah datang, dia udah di saf paling depan, dan dia ngomong lagi di speaker pada seluruh karyawan,
agar melakukan sholat duha dulu bersama sebelum kita memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini bersama saya. Tuh, luar biasa tuh, dia ngomong langsung di speaker, langsung diinstruksikan kepada bawahannya untuk sholat duha dulu bersama sebelum memulai pekerjaan. Wah, itu namanya tuh bekerja kepada Allah, berusaha kepada Allah, bisnis bersama Allah. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah. Walaupun ternyata usahanya atau perusahaannya gak berhasil, pasti Allah ganti semua rizkinya, baik dari mulai rizki perusahaannya, rizki karyawannya, rizki direkturnya, rizki ownernya, dengan rizki yang lain yang luar biasa. Dari mulai duha udah merapatkan barisan, instruksi dari pimpinannya. Dari mulai waktu sholat diawali dari instruksi dari pimpinannya. Subhanallah tuh. Kalau seandainya seluruh perusahaan melakukannya seperti itu, mau restoran, mau warung makan, mau unit-unit usaha lainnya, mau perusahaan besar melakukannya, selamat insyaallah. Selamat, baik karyawannya maupun keluarganya maupun dalam bentuk rizkinya, seluruh keluarga besar perusahaan tadi, keluarga besar dari keluarga itu, insya Allah selamat. Allah jaga rizkinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga hidupnya. Gak ada tuh kalau gak ngabulin doa-doa orang-orang yang dekat sama beliau, dekat sama Allah. Gak ada Allah kabur, Allah gak ngabulin doa, Allah gak berikan semua yang dia hajat kalau dia itu ngedeketin Allah dalam waktu kerjanya, dalam waktu usahanya, dalam waktu bisnisnya, dalam waktu ikhtiarnya. Gak ada yang gagal.

6 rakaat. Luar biasa, barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari, 2 rakaat, maka Allah akan mencatatnya bukan sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan memberikan rezekinya sampai dengan di siang harinya, dan Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu. Ini kesempatan seperti ini nih gak kita ambil nih. Sibuk usaha nih, yang marketing sibuk nyari prospek, sibuk nargetin orang supaya closing setiap minggunya. Yang bagian produksi sibuk ngejar targetnya untuk produksi. Yang pimpinan-pimpinannya semua sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu, nentuin target, strategi dan sebagainya. Tapi yang punya kliennya, yang punya bisnisnya, yang punya barang, yang punya produksinya, yang punya rezekinya, gak dirawat, gak pada sibuk ngedeketinnya. Siapa tuh? Allah yang punya semuanya. Sibukin dulu nih deketin sama Allah, sibukin dulu deketin beliau, baru sibuk sama yang lain. Kita cenderung milih jalan yang susah. Kita cenderung milih jalan yang berliku-liku, yang penuh hambatan, padahal ada jalan tol, bebas hambatan, bebas macet. Itu jalannya Allah. Duha dulu di pagi hari sebelum kita memulai semua pekerjaan. Yang mahasiswa sebelum belajar, yang sekolah pun sebelum masuk sekolah, duha dulu. Yang pekerja sebelum bekerja, duha dulu. Yang pedagang sebelum berusaha, belum dagang, belum gelar lapaknya, duha dulu. Minta sama Allah, tuh janjinya Allah gak mungkin bohong. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan membukakan dan memberikan rizkinya di siang sampai dengan siang hari, dan mengabulkan hajatnya di hari itu. Kalau bahasanya hari itu, siang itu, berarti kan besok mesti diulang lagi tuh. Dan subhanallah, ya Allah janji kasih jalan tol untuk kita gak pakai susah-susah lagi. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana emas di surga. Terus kita berdoa tuh, udah 7 hari kita sholat nih, duha 12 rakaat, berarti kan 7 istana emas tuh di surga. Iya, ya enggak? Terus kita minta, ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana janjimu ya Rob, engkau tidak mungkin berbohong padaku. Barang siapa yang mendirikan duha 12 rakaat, kau akan membangun istana emas di surga untukku. Aku mohon ya Rob, turunkan satu untukku di bumi ini, untuk sebagai tempat tinggalku dan tempat bernaung aku, istri dan anak-anakku. Dan itu sangat mudah bagimu. Terus tuh berdoa begitu tuh, insyaallah turun tuh, Allah turunin tuh istananya beneran. Gak ada yang gak mungkin. Begitu pula saya ketika saya ingin sangat menginginkan rumah di waktu itu, saya jalanin tuh sholat duha 12 rakaat tiap hari. Saya teringat waktu itu, waktu saya ingin menginginkan sebuah rumah, dimana pada waktu itu saya masih numpang, masih ngontrak, tidur di lantai tanpa perabotan satupun. Dan saya mengikat janjinya Allah, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin duha 12 rakaat, dan saya minta sama Allah untuk menurunkan tak rumah untukku, untuk keluarga aku. Dan subhanallah, Allah turunkan di kemudian hari rumah sebagaimana yang saya idam-idamkan. Begitu pula ketika saya mengidam-idamkan sebuah mobil, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin dua sebagaimana Allah janjikan untuk kita semua. Pada saat saya tidak bekerja di kantor, tidak punya dagangan karena saya bangkrut, dan pada saat itu pula Allah memberikan mobil buat saya yang sebagaimana saya idam-idamkan. Subhanallah. Jadi intinya bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya gaji,
bukan karena kita

punya usaha, kita punya semua yang kita inginkan, karena kita bisa dikira membelinya semua itu. Enggak. Semua itu ada karena Allah ridho untuk kasih buat kita. Jadi jangan pernah dilalaikan sholatnya. Mulai sholat di awal waktu. Barang siapa yang mendulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingannya. Subhanallah. Yuk kita gerak, kita rapatin, kita ingetin semua. Kita ingetin istri, kita ingetin anak, kita ingetin suami, kita ingetin saudara, kita ingetin semua karyawan. Kalau kita seorang pemimpin, sholat di awal waktu, mulai merapat kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian azan maghrib ya di sore hari ini. Dan teman Pro 2, aku mau kasih info nih seputar bola gitu ya, Pildun pastinya yang lagi rame banget juga nih. Dan katanya nih bintangnya Brazil Neymar resmi ngumumin ya pensiun dari tim nasional usai Piala Dunia 2026. Dan katanya ya memang langkahnya Brazil nih harus terhenti lebih awal gitu ya, setelah kalah 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar yang digelar di New Jersey, Amerika Serikat, tepatnya di MetLife Stadium. Dan yang bikin haru nih ya teman Pro 2, katanya laga ini ternyata juga jadi penampilan terakhirnya Neymar gitu ya bersama dengan timnas Brazil. Bahkan katanya juga stadion ini tuh punya cerita yang cukup spesial juga ya, karena ini tempat yang sama ya dulu dia menjalani debut internasionalnya di tahun 2010. Jadi sebuah akhir perjalanan panjangnya sang legenda ya teman Prodo ya bersama dengan Selecao. Dan jelas ini pastinya jadi momen yang kayaknya bakal sulit dilupain juga ya sama para fans sepak bola dunia.

tadi Neymar nih yang katanya Piala Dunia tahun ini adalah jadi Piala Dunia terakhirnya Neymar gitu ya. Nah sekarang nih kabar dari salah satu legenda terbesar sepak bola dunia juga yaitu Cristiano Ronaldo. Katanya resmi mengkonfirmasi kalau FIFA World Cup 2026 juga bakalan jadi Piala Dunia terakhir di dalam karirnya. Nah katanya nih pemain berusia 41 tahun ini gitu ya nyampein pengumuman yang satu ini ya jelang laga melawan Portugal gitu ya di babak 16 besar dan juga kontra Spain gitu ya. Dan meskipun memang udah di ujung karir internasionalnya nih, katanya sih Ronaldo bilang ya dia tuh pengen nikmatin setiap momen di turnamen ini dan juga berharap gitu ya perjalanan Portugal tuh masih bisa terus berlanjut jauh gitu ya. Dan dia juga katanya negasin nih bahwa memang semangat dan juga komitmennya untuk timnas tetap sama kayak dulu gitu ya. Dan fokus utamanya tetap membawa Portugal melangkah sejauh mungkin, teman Pradua. Kayaknya satu era hampir berakhir, tapi semangatnya masih membara di panggung dunia ya, teman Pradua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Pro 2 gak kerasa sudah di ujung pertemuan kita di sore hari ini, teman Pro 2. Karena sebentar lagi sudah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Dan semoga informasi yang aku kasih ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Tapi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM. Karena sebentar lagi kita akan segera bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di malam ini. Dan di malam ini akan ada romansa dan dipandu oleh host kita, Edit dan juga Davi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yoi.
0: Segala macem gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget ya.
0: Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala.
2: Saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti,
4: drum. Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produser bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabar ya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa sih? Oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku. Gitu.
0: Oh, iya.
3: Jangan.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang orang kan?
0: Iya, itu.
7: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, benar.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misal interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa?
0: Lu aja.
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu kan. Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
2: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Tapi lama kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampai kemarin gitu.
1: Yeah. Benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman Pro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bungsi.
0: Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Lirik kan dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Seru. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
2: Nantinya kapan enggak tahu. Tapi yo, ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi. Karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya,
0: mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh Mambro 2 ya. Selesai sekarang.
1: Aduh.
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau gak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV.
1: Wow.
0: Gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Betul. Sambil ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai, oh, selesai. Ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam tuh.
3: Nah bingung juga ya point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Okay, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh. Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam, alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
0: Jadi
2: harga juga.
3: Iya makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang-sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitu lah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
0: Lo ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari
1: track
3: 1 sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
3: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah sih.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Bener.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar ngerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
3: Sekarang segampang gitu, gak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Denger intronya aja gue gak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Iya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar. Iya.
1: Bener.
3: Mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Iya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
1: bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Bener. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
4: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop
2: aja.
4: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
4: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa M?
4: Beda-beda.
1: Viral berapa
0: misalnya M? Sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Iya. Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis. Sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua dua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Karena insya Allah ada manggung Lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Kalau
1: apa
2: kita
1: bakal
2: main ya di
1: SCBD
2: Lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
4: Romansa.
1: S-nya 2, Romansa S-nya 2.underscore. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah pasti dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih Joki. Dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik.

0: semoga sukses juga Clara.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masuk ke informasi pertama, Novak Djokovic menembus perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin di Minggu 5 Juli 2026. Kemenangan ini sekaligus mengalahkan petenis Serbia tersebut, memecahkan rekor kemenangan tunggal putra milik Roger Federer. Djokovic menundukkan Safiulin 4 set dengan skor 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 di lapangan utama All England Club London. Laga berlangsung selama 3 jam 26 menit dengan persaingan ketat sejak awal pertandingan. Hasil ini mengantarkan Djokovic mencapai perempat final Wimbledon untuk ke-9 kalinya secara beruntun. Ini juga merupakan perempat final ke-17 sepanjang karirnya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga menjadi kemenangan tunggal ke-106 Djokovic di Wimbledon. Catatan ini melampaui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di ajang ini.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, Spanyol dan Portugal akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Pengamat sepak bola Lucas Aditya menyebut duel ini layaknya seperti final yang datang terlalu cepat. Lucas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal di final UEFA Nations League 2025. Namun dia mengingatkan tim asuhan Luis de la Fuente harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Sebelumnya Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay dan Arab Saudi di fase grup. Sementara di babak 32 besar tim ini menghadapi Austria. Menurut Lucas, pertarungan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim. Spanyol mengandalkan penguasaan bola sedangkan Portugal mengincar serangan balik cepat melalui pemain sayap. Lucas menilai peluang kedua tim sangat seimbang jika pertandingan berlanjut hingga adu penalti. Meski demikian dia menjagokan Portugal apabila laga harus ditentukan dari titik putih. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Arda untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam di malam hari ini. Di jam 8:30 kita bakal bahas apa nih Bang buat komunitasnya. Ada satu komunitas yang lagi apa ya, mungkin hype di Jakarta tapi udah mulai bergeser juga trennya ke Bogor, teman Pro 2. Jadi mulanya ada namanya komunitas itu Nyanyi Bareng Jakarta atau NBJ bilangnya. Ini salah satu komunitas yang populer yang jadi ruang aman katanya untuk melepas penat sama emosi melalui bernyanyi bersama. Ini komunitas juga sifatnya inklusif terbuka untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang suara gitu. Nanti kita bakal bahas ini, jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu saya mau puterin lagi beberapa lagu untuk kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin nih teman berdua ya. Masih ngomongin soal komunitas nyanyi bareng Jakarta. Jadi kegiatan utamanya adalah kumpul-kumpul di ruang terbuka publik, kemudian menyanyikan banyak lagu-lagu pilihan bersama dan menciptakan atmosfer healing yang suportif gitu. Sifatnya itu memang terbuka untuk umum, tanpa audisi, ramah untuk pemula, dan tujuannya adalah menjadi tempat untuk melepaskan stres, mengeluarkan emosi, dan juga bertemu dengan

orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Dan ini gratis ya, seperti kayak ya udah gabung mah gabung aja gitu. Terus untuk tahu jadwal kumpul atau gatheringnya serta lokasinya, itu sebenarnya kamu bisa ngelihat dari pembaruan kegiatan mereka melalui akunnya mereka di Instagram Nyanyi Bareng Jakarta atau profil resmi lainnya di media sosial Teman Pro 2. Dan sebenarnya juga di Bogor itu juga sudah mulai ada banyak yang kayak gini Teman Pro 2 ya. Misalnya kayak apa, satunya itu ada satu event ya, namanya event karaoke kolektif, di mana ini kalau kamu mau meluapkan emosi di area Bogor gitu, alternatif terbaiknya adalah ngikutin yang namanya karaoke night atau sing along party yang rutin diadakan kolektif kreatif lokal di kafe-kafe Bogor Teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, sekian dari kamu, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, siapa yang gak kenal sama yang namanya Rubik ya? Ini mainan teka-teki mekanik yang menantang kecerdasan dan sangat terkenal sebenarnya di seluruh dunia. Ini mainannya bentuknya kubus, terdiri dari 26 kubus kecil aneka warna yang berotasi pada sumbu tengahnya. Dan dimana seseorang itu akan dikatakan berhasil menyelesaikan Rubik kalau misalnya setiap sisinya terdiri dari satu warna yang sama gitu. Dan ada beberapa unik soal Rubik ya, yang mungkin belum kamu tahu teman Pro 2. Jadi malam hari ini kita bakal bahas yang namanya Rubik, fakta uniknya. Yang pertama itu adalah Rubik sendiri itu ditemukan di tahun 1974 dan pada awalnya itu diberi nama Magic Cube teman Pro 2. Kemudian pembuatnya itu adalah seorang profesor yang namanya Erno Rubik, dan dia sendiri butuh waktu 1 bulan katanya untuk menyelesaikan Rubik tersebut. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, tema nomor 2 ya. Kita lanjutin ya. Rubik tadi diambil dari nama seorang profesor, namanya Erno Rubik, warga Hungaria. Dia ini adalah seorang dosen sekaligus profesor arsitektur yang expert di bidang 3D. Dia sangat mengemari ilmu terutama di bidang dimension arsitektur dan pria kelahiran 13 Juli 1994 ini memiliki latar belakang pendidikan di masa kecilnya yang mana ayahnya adalah seorang profesor dan juga ibunya adalah seorang penyair. Nah, mainan yang satu ini mungkin memang tidak ada habisnya. Karena sejak menundia di tahun 1980, permainan ini tetap eksis, masih banyak banget peminatnya sampai dengan sekarang. Ada kejuaraannya, ada perlombaan yang juga menjadi perlombaan bergengsi ya. Hanya orang-orang yang punya kemampuan berpikir cepat yang bisa menyelesaikan lomba ini, teman pura dua. Dan di salah satu kesempatan wawancara di YouTube channel Big Great Idea gitu ya, Erno Rubik itu pernah bicara soal Rubik yang tidak hanya sebuah permainan. Katanya ini melainkan sebuah pengajaran untuk tidak cepat menyerah dalam situasi apapun, termasuk bermain Rubik. Jadi perlu ketekunan, perlu strategi ketika permainan ini, ketika kita bermain permainan ini gitu. Dan ini yang dan itu yang Erno terapkan ketika menciptakan Rubik, teman pura dua. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi soal Rubik ini, dengan fakta unik soal Rubik. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kita lanjutin lagi nih tema Broadway ya. Catatan rekor tercepat yang pernah ada dan dicatat oleh Guinness World Record itu diraih sama Felix Zemdegs dari Australia, di mana dia menang tipis dengan waktu 4,22 detik mengalahkan Sung Bom Cho dari Korea dengan catatan 4,59 detik. Dan bukan cuma mendapatkan rekor dari Guinness World, Felix juga mendapatkan 100 lebih penghargaan atas rekornya di bidang rubrik. Teman Broadway ya, dan satu hal yang pasti adalah rumitnya penghitungan dan pengerjaan Rubik itu menjadikan banyak sekali kemungkinan yang dapat kita temui ketika bermain permainan yang satu ini. Kalau dihitung permainan Rubik itu punya ratusan triliun kemungkinan ketika kita mainkan gitu, walaupun ada 43,252,003,274,489,856,00 kombinasi ya. Tapi sebenarnya gak ada satupun kombinasi yang tidak bisa dihasilkan lebih dari 20 langkah dengan perhitungan rumit komputer. Itu fun fact ya teman berdua. Nanti mungkin kita lanjutin lagi omongan soal rubrik ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin beberapa lagu lagi.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita lanjutin. Masih ngomongin soal Rubik ya, dan fakta uniknya. Yang berikutnya adalah petunjuk untuk menyelesaikan Rubik pertama kali itu ternyata keluar dari seorang anak yang usianya 12 tahun berkebangsaan Inggris gitu. Dan di tahun 1995 Diamond Cutters International itu membuat Rubik yang terbuat dari berlian 18 karat yang nilainya sampai dengan 1 juta dolar, tamam roh 2 ya. Jadi mahal. Itu ya dua fakta berikutnya dari Rubik. Nanti kita lanjut lagi karena ada juga Rubik terbesar yang pernah tercatat di Guinness World Record.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke, Bapak Prodo, kita lanjut ya. Ini ada fakta menarik terakhir di edisi kali ini ya. Jadi rubrik terbesar yang tercatat di Guinness World Record itu sisi-sisinya berukuran sekitar 2 meter. Jadi memang gede banget, teman Prodo ya. Dan kalau tadi kita ngomongin soal rekor tercepat yang dibuat semanusia ya. Sedangkan ada sebuah robot bertangan 4 yang berhasil menyelesaikan Rubik itu hanya dalam waktu 3 detik saja. Dan diperkirakan kurang dari 6% populasi dunia yang bisa menyelesaikan Rubik.

0: Kalau kamu bisa, berarti memang kamu termasuk ke dalam minoritas yang cerdas tersebut, teman berdua. Rubik sendiri itu menjadi sebuah budaya pop yang mendunia dan ikon yang mewakili kecerdasan. Memainkan Rubik memang seru, membuat penasaran. Mainan satu ini dipercaya punya banyak manfaat, di antaranya adalah mengasah kecerdasan otak dan melatih kegigihan dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau misalnya kamu belum pernah coba ini main, cobalah tantang diri kamu, berapa lama kamu bisa menyelesaikan Rubik 3x3. Kita masih ngomongin yang 3x3 ya, karena Rubik sendiri itu sebenarnya banyak, teman berdua. Ada yang 2x2 aja ada, 4x4 itu juga ada. Pokoknya sampai yang bentuknya aneh-aneh tuh sekarang Rubik tuh udah banyak banget macamnya gitu ya. Itu dia juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di waktu yang sama, di jam 8, di juga malam. Kalau gitu saya mau pamit dari ruang dengar kamu, walaupun memang ini sampai dengan janti jam 12 ada jazz music ya, 1 jam cuma lagu menemani ini waktu istirahat kamu. Ada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman berdua.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Taman Pro 2? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Dan seperti setiap paginya teman Pro 2, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti ya, informasinya bakal mulai saya share di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan tidak datang dengan mudah.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Halo teman bro 2, Deli Tambunan sudah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Kado udah masuk jam 6, seperti yang saya janjiin teman bro 2, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu teman bro 2 ya. Ada juga informasi seputar Piala Dunia yang bakal kita

kata apa. Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Wiz Khalifa and Snoop Dogg with Young Wild and Free, teman Pro 2. So enjoy, tetap di sini, temenin saya terus di Spada untuk edisi hari Selasa ini sampai dengan jam 10 nanti. Is this thing on? Where?

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later.

0: kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
0: Kamu gak understand. Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Supaya kamu tahu nih kondisi cuaca hari ini akan seperti apa ya. Yuk kalau gitu langsung aja kita sama-sama simak teman pro 2. Ini dia informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI
3: di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa wargi Bogor tentu saja. Saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, untuk pagi ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Tentu saja mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas sobat BMKG yang hari ini masih beraktivitas untuk mengisi liburan barangkali, ataupun yang hari ini masih bekerja. Baik sobat BMKG, pada pagi hari ini hingga menjelang siang hari nanti diperkirakan cuaca akan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Nah, cocok banget ini buat jalan-jalan dan menikmati suasana liburan. Kemudian pada siang hingga sore harinya cuaca masih dalam kondisi secara umum cerah berawan, namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Untuk malam harinya hingga dini hari diperkirakan cuaca secara umum kembali akan cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 58 km per jam. Yang perlu diwaspadai adalah untuk hari ini akan terdapat potensi peningkatan kecepatan angin untuk sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG tetap untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca terkini untuk bisa menunjang aktivitas sobat BMKG yang khususnya aktivitasnya ada di luar ruangan ataupun outdoor, untuk berolahraga ataupun untuk sekedar menikmati jalan-jalan, menikmati kota Bogor dan sekitarnya. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selalu jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini dengan banyak minum air putih dan juga menjaga asupan agar tetap berkualitas dan juga bergizi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Ada potensi hujan dan juga peningkatan angin. Jadi jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan, bawa jaket juga teman pro 2 ya, biar kamu gak masuk angin.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tahun 2002 Spanyol mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Dan yang bikin banyak orang shock ya. Sebelumnya itu mereka tampil sama-sama impresif dengan sama-sama kuat. Skornya itu 0-0 tahun 2002 ya. Terus kemudian Spanyol melakukan pergantian pemain nih. Pemain pengganti Mikel Merino tampil sebagai pahlawan Spanyol yang mencetak gol tahun 2002 ya. Begitu, jadi memang si Merino ini masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Karena golnya di injury time, akhirnya memastikan Spanyol lolos ke perempat final yang selanjutnya tinggal menunggu pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia tahun 2002 ya. Begitu, jadi pupus sudah harapan Cristiano Ronaldo untuk bisa tampil di final Piala Dunia, apalagi menjuarai Piala Dunia karena dipulangkan oleh Spanyol tahun 2002. Untuk kamu yang memegang Portugal pasti lagi sedih nih pagi hari ini, tapi tenang, biar kamu gak sedih tahun 2002, saya masih punya lagu-lagu enak untuk menghibur kamu. Salah satunya nih lagu ini, saya punya Tulus dengan Teh Hijau.

0: Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum

Teman Pro 2, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana resmi ini menutup Sukabumi Tempo Dulu 2026 pada tanggal 5 Juli kemarin ya. Nah, pemerintah Kota Sukabumi memandang festival ini sebagai ruang untuk memperkuat ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah, budaya dan juga identitas kota yang terus berkembang di tengah perubahan zaman. Nah, Bobby Maulana bilang Festival Sukabumi Tempo Dulu merupakan sebuah perjalanan lintas waktu yang menghubungkan masyarakat dengan akar sejarah daerahnya. Jadi diharapkan nih melalui kegiatan ini tuh masyarakat Sukabumi dan juga sekitarnya termasuk yang di Bogor ya, ini bisa memahami nih proses panjang yang membentuk kota Sukabumi hingga menjadi seperti saat ini, Teman Pro 2 gitu. Gimana, kamu ada yang sempat datang gak ke sana, khususnya para warga Sukabumi nih? Seru banget ya kalau sempat datang ke sana ya.

Tom Rodua masih banyak informasi-informasi yang mau saya bagi ke kamu ya, untuk nemenin kamu di pagi hari ini, dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin untuk membuat kamu bersemangat di pagi hari ini. Di jam 7 kita punya info Pro 2, Tom Pro 2, ada informasi pilihan yang bakal kita share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Saya bakal kasih info Pro 2-nya nih setelah lagu ini. Saya punya dia dengan Ea. Kayaknya lagu ini tuh kayak gak bosan-bosan didengerin ya. Karena musiknya unik, liriknya juga unik, Tom Pro 2 ya. Makanya dulu itu sering jadi FYP nih, orang-orang yang bikin video dengan background lagu si dia ini, Tom Pro 2. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, udah mau jam 7 kan sebentar lagi. Jangan lupa pada sarapan deh, Tom Pro 2, untuk yang mau beraktivitas ya. Biar kamu lebih siap, ada energi juga. Jadi sekalipun kamu akan mengalami sibuk-sibuk yang panjang hari ini, kalau tubuh kamu sudah berenergi kan enak tuh. Oke.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 941 anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor resmi dikukuhkan sebagai Pramuka Garuda oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor sekaligus Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor, Deni Mulyadi. Prosesi pengukuhan berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Ratusan anggota yang dikukuhkan berasal dari golongan pramuka siaga, penggalang, dan juga penegak. Sebelum memperoleh predikat pramuka Garuda, seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi selama sekitar 4 hingga 6 bulan untuk memenuhi berbagai persyaratan kecakapan, karakter, dan juga prestasi. Dalam sambutannya, Deni Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil meraih predikat tertinggi dalam setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran para pembina serta dukungan orang tua yang terus mendampingi proses pembinaan. Beralih informasi Piala Dunia, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo di Piala Dunia bersama timnas Portugal harus menerima akhir dari tersingkirnya Portugal di Piala Dunia oleh Spanyol. Langkah Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 16 besar, di mana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dikalahkan Spanyol 0-1 di AT&T Stadium Arlington pada Selasa dini hari ini. Pertandingan semula tampak bakal berlanjut ke tambahan 2 kali 15 menit, namun Mikel Merino selaku pemain pengganti merobek gawang Portugal di injury time. Portugal pun harus mengemas kopernya dari perhelatan Piala Dunia 2026. Ini sekaligus menjadi akhir perjalanan Ronaldo dalam edisi Piala Dunia ke-6-nya. Ronaldo beberapa hari lalu sudah menyampaikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2030 yang pada saat itu Portugal menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan juga Maroko. Bomber 41 tahun itu sebelumnya menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol di 6 Piala Dunia yang berbeda. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.